0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Dabliwat sudah hadir untuk Anda dari Kos juga. Selamat pagi kembali ya. Semoga bisa memberikan semangat dan menemani suasana aktivitas pagi hari Anda. Lanjut bareng Medis untuk Rock and Breakfast, single-single dari Blantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu. Baik, satu informasi, pecinta suara sendiri memiliki kemampuan menghasilkan produk kerajinan belum cukup untuk membuat perajin dan juga pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Peningkatan kualitas, kreativitas, desain hingga strategi pemasaran perlu diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan. Ketua Dekranasda Buleleng Nyonya Wardani Sucidra mengatakan Buleleng memiliki banyak perajin dan pelaku UMKM potensial. Namun, sebagian masih membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pemasaran. Hal tersebut disampaikan Wardani saat Fashion Roadshow Dekranasda Provinsi Bali bertemakan Wasra Hitakara di Gedung Kesenian Gedemanik Singaraja pada Kamis 8 Oktober. Dan ia menambahkan, pentingnya mengembangkan potensi yang telah dimiliki Buleleng sesuai dengan kekuatan daerah. Wardani berharap Fashion Roadshow ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang promosi bagi perajin, desainer, model, dan juga pelaku UMKM lokal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut agar karya mereka semakin dikenal dan memiliki peluang menjangkau pasar yang lebih luas. Dan dia mengatakan Buleleng memiliki banyak perajin dan UMKM potensial, namun sebagian masih membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan juga mengembangkan usaha. Selain pengembangan usaha, Wardani menilai Wastra juga memiliki nilai penting sebagai warisan budaya daerah. Pelestariannya perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kreativitas agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Koster menekankan pentingnya pembinaan perajin, desainer, dan model sejak tingkat kabupaten atau kota. Pembinaan di daerah dinilai memudahkan penjaringan talenta lokal untuk memperoleh kesempatan berkembang lebih jauh di tingkat provinsi. Dan menurutnya, pembinaan di tingkat kabupaten kota akan memudahkan Dekranasda Provinsi Bali menjaring pelaku kreatif yang berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh. Dan melalui Fashion Roadshow Wastra Itakara, Dekranasda Buleleng diharapkan semakin memperkuat pembinaan perajin dan juga UMKM lokal. Dan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus menjaga keberlanjutan Wastra sebagai warisan budaya dan potensi ekonomi kreatif daerah.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Lanjut lagi Rock and Brevas, masih semangat semua ya. Yap, kali ini sedetan single-single dari Blantika Musik Indonesia hadir ke tengah ruang air Anda. Hingga tanda jam 9 pagi nanti masih bareng Mei di sini, sudah dibuka lewat Bintang Rock Indonesia, keroyokan di sini ya. Oke, semangat pagi kembali buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar ya, lagi lebih hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung terus mengalami pertumbuhan pada September 2026. Bahkan Dinas Pariwisata atau Dispar mencatat kunjungan dari negara Australia masih mendominasi kedatangan pada wisatawan mancanegara atau Wisman. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Agung Putri Mas Agung menyebutkan, dari data yang dimiliki bahwa Wisman Australia yang datang melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada September mencapai 169.782 orang. Jumlah tersebut menyumbang 25,3% dari total 671.014 Wisman yang datang sepanjang bulan September 2026 kemarin. Dan di posisi kedua, Cina menyumbangkan 56.349 Wisman. Sebaliknya, India mencatatkan 43.027 Wisman. Pertumbuhan tersebut mengantarkan India menempati posisi ketiga pasar Wisman terbesar pada September tahun ini. Menurut Kadispar Putri Mas Agung, terus mencermati perkembangan kunjungan Wisman tersebut di tengah dinamika pasar pariwisata Bali maupun Badung. Dan secara keseluruhan, kunjungan Wisman pada September 2026 meningkat 2,61% dibandingkan dengan September 2025 yang tercatat 653.955 orang. Namun angka tersebut turun 5,6% jika dibandingkan dengan Agustus 2026 yang mencapai 706.796 orang. Dan lebih lanjut dijelaskan, secara kumulatif kunjungan Wisman Januari hingga September 2026 itu mencapai 5.406.253. Sementara itu, pada triwulan 3 2026 kunjungan Wisman mencapai 2.098.478 orang atau tumbuh 1,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, mari tuntaskan sampai di sini ya. Rock and Breakfast, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi program kami Intips akan hadir. So, pausnya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi hari ini ya dalam intips informasi dan tips 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga jam 11 siang nanti.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

89,9 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor dari miliknya Bimbo yang sudah membingkiskan untuk Anda pagi hari ini. Semangat pagi buat yang sudah membukakan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nih juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat selalu ya untuk sepanjang hari ini. Baik, pecinta Suara Sinari, buah-buahan. Nah, ini seringkali menjadi andalan bagi yang sedang menjalani program penurunan berat badan ya. Apakah Anda lagi planning berat badan turun? Oke. Tetapi tidak sedikit memang ya orang yang ragu mengonsumsi buah tertentu karena khawatir akan kandungan gula alaminya. Jadi ada dua buah nih yang paling sering diperdebatkan efektivitasnya untuk diet, yakni apel dan juga pisang. Lantas manakah sebenarnya yang lebih ampuh untuk membantu memangkas berat badan? Oke, kita akan intip ya sesaat lagi. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM suara seni hari di Rita tiada akhir untuk Anda ya. Yang sudah intip juga singlenya Poin Diteriasa Bunda Raya, selamat pagi. Semoga tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Oke, kita akan segera intip pecinta suara seni hari. Ada dua buah yang memang paling sering diperdebatkan efektivitasnya untuk diet, yakni apel dan pisang. Mana sebenarnya yang lebih ampuh untuk membantu memangkas berat badan? Sebelum kita mengetahui jawabannya, kita intip dulu nih. Keunggulan pisang sebagai sumber energi dan metabolisme. Pakar nutrisi Tina Sergi menjelaskan bahwa satu buah pisang berukuran sedang itu mengandung sekitar 105 kalori dan 3 gram serat. Asupan serat ini berperan penting dalam melancarkan pencernaan sekaligus memberikan efek kenyang yang lebih lama. Nah, tidak hanya serat ya, pisang kaya akan kalium, yakni 422 mg, dan magnesium 32 mg. Penelitian menunjukkan bahwa asupan kalium dan magnesium yang cukup itu dapat membantu menurunkan kadar lemak tubuh. Kualitas tidur juga dapat membaik berkat magnesium yang secara tidak langsung itu membantu seseorang membuat pilihan makanan lebih sehat di siang harinya. Nah, terkait dengan kekhawatiran kandungan gula alami atau sekitar 14 gram, dijelaskan oleh Sergi di sini bahwa gula dalam pisang itu berbeda dengan gula tambahan pada makanan proses. Gula alami dalam pisang tidak sama dengan gula tambahan pada permen atau minuman bersoda. Pisang juga mengandung serat, ya, mengandung air dan pati resisten yang memperlambat penyerapan karbohidrat. Nah, kita sudah tahu nih keunggulan dari pisang ya. Pisang itu sumber energi dan metabolisme. Lalu bagaimana dengan keunggulan apel? Kita intip sesaat lagi ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri dari miliknya Mak Sungkar. Sudah 53 menit ya, lepas dari jam 9 pagi saat ini. Kita intip segera keunggulan apel adalah tinggi air dan bikin kenyang lebih lama. Jadi di sisi lain, satu buah apel sedang itu mengandung sekitar 95 kalori, 4 gram serat, dan 86% kandungan air. Kombinasi ini menjadikan apel sebagai cemilan rendah kalori yang sangat mengenyangkan. Ya, apel kaya akan pektin, sejenis serat larut serta senyawa antiinflamasi quercetin yang mendukung kesehatan lapisan usus. Ahli gizi lavanya Kentamukala menyarankan untuk mengonsumsi apel beserta kulitnya untuk mendapatkan manfaat serat dan antioksidan yang maksimal. Jadi mengonsumsi apel secara utuh itu jauh lebih disarankan dibandingkan dalam bentuk jus. Proses mengunyah buah utuh serta kandungan seratnya yang utuh memberikan rasa kenyang yang jauh lebih bertahan lama. Oke, jadi bicara secara sendiri sudah kita intip ya keunggulan dari masing-masing, yakni pisang dan juga apel, dua buah yang sering sekali memang ya di sini apa ya, diperdebatkan efektivitasnya untuk diet, khususnya apel dan pisang. Lantas pertanyaannya, mana yang lebih ampuh untuk diet? Jawabannya sesaat lagi.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi di intips ya. Kita akan segera intip nih, mana yang lebih ampuh untuk diet, apakah pisang atau apel? Ya, para ahli sepakat ya bahwa tidak ada satu buah yang mutlak lebih ampuh dari yang lain. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing bergantung pada kebutuhan tubuh ya. Jadi tidak ada buah yang lebih unggul secara mandiri. Apel memberikan volume dan serat lebih tinggi, sementara pisang menyediakan karbohidrat dan mudah dicerna dan juga kalium. Nah, jika membutuhkan energi cepat sebelum berolahraga atau pre-workout snack, itu pisang adalah pilihan yang tepat karena karbohidratnya cepat diserap oleh tubuh. Tetapi, jika mencari cemilan yang memicu rasa kenyang lebih lama di sela-sela jam makan, maka apel utuh dengan kulitnya itu menjadi opsi yang lebih ideal. Jadi sudah tahu ya jawabannya. Oke, pada dasarnya memang tidak ada yang mutlak lebih ampuh dari yang lain karena keduanya memiliki keunggulan masing-masing bergantung pada kebutuhan tubuh masing-masing. Baik, pecinta Suara Sunari, semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua yang pasti jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua ya. Di segmen kedua seperti biasa sudah hari Sabtu, pecinta Suara Sunari, sesaat lagi kita akan balik lagi di program Satu Jam Bersama. Ada siapakah bintang tamu kita hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sineri, selamat pagi pecinta Suara Sineri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026. 1 US dollar setara dengan 17.930 rupiah. 1 euro setara dengan 20.198 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.856 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia setara dengan 12.607 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 114.10 rupiah.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Satu nomor bertajuk Geregetan. Pastinya sudah tidak asing lagi ya untuk Anda semuanya. Oke. Siapa yang nyanyi untuk yang pertama kalinya? Atau mungkin yang tahu versi Geregetan adalah versi baru? Karena banyak juga ya. Lagu ini sekarang dirilis kembali di tahun 2000-an. Oleh siapa? Ya, ada penyanyi wanita ya. Oke, sebetulnya album Geregetan ini adalah satu album dari grup band rock progresif asal Bandung, Giant Step. Ya, dirilis di bawah label Jika Record. Dan album ini memang cukup unik ya, karena Jika Record saat itu lebih dikenal dengan album pop sendu penyanyi wanita, sehingga kehadiran band rock seperti Giant Step di bawah label ini menjadi fenomena tersendiri. Yap. Lanjut lagi di program Intip pagi hari ini, masih bareng May di sini. Terjawab sudah sang bintang tamu kita hari ini adalah satu jam bersama Giant Step ya. Oke, pecinta suara sunari, Giant Step adalah grup musik legendaris asal Bandung, Jawa Barat yang mengusung aliran progresif rock dan dibentuk pada tahun 1973. Dan band ini dikenal sebagai salah satu pionir musik rock di Indonesia yang berani membawakan karya original mereka sendiri dibandingkan menyanyikan lagu ulang ya, menyanyikan ulang lagu-lagu barat. Dan Giant Step ini didirikan oleh Benny Subarja bersama dengan rekan-rekannya setelah band sebelumnya Shock Move itu bubar. Terdiri dari formasi awalnya itu ada Benny Subarja, gitar dan vokal, ada Deddy Stansa pada bass dan vokalnya, ada Yoki Suryo Prayogo pada keyboard dan vokal, dan ada Sami Zakaria pada drumnya. Sepanjang karirnya band ini sering berganti formasi dan pernah dihuni oleh musisi ternama lainnya seperti Deddy Dores, Albert Warnerin, Jerry Tobing, Uci FT Call hingga Triawan Munaf. Ya, pecinta suara sendiri, satu lagu yang sudah membuka, lagu Geregetan yang dinyanyikan oleh Benny Subarja. Ini mampu ya menjadi hits, bahkan Geregetan menjadi judul album dari Giant Step. Namun sayangnya pemunculan Giant Step lewat album Geregetan hanya sekilas. Selanjutnya grup ini bagai tenggelam begitu saja ya. Kita intip sejenak kisah sejarah dari lagu Geregetan ini ya. Jadi ketika lagu-lagu macam lagu perdamaian dari Giant Step ini, kemudian Kosmetika, Gunjingan, Manusia Modern dan lain-lainnya itu telah selesai direkam, namun Judy Kristianto dari Jika Record itu menilai bahwa lagu-lagu di album itu belum mampu menakar pasar. Nah, kisah sejarah mencatat Triawan Munaf segera menulis lirik lagu dan dalam waktu singkat tercipta lagu bernuansa pop yang diberi judul Geregetan. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh Benny Subarja ya. Sayang sekali lagu ini pemunculannya memang kurang apa ya, hanya sekilas ya. Jadi selanjutnya grup ini bagaikan tenggelam begitu saja. Jadi akan tetapi Geregetan di sini memang menjadi lagu milik Giant Step yang paling easy listening. Namun pada tahun 2009 tepatnya, lagu Geregetan ini memang sempat juga didaur ulang oleh Putri Triawan Munaf sendiri, yakni Serina Munaf di album solonya Gemini. Nah, generasi milenial mungkin kurang begitu familiar ya siapa pelantun pertama lagu Geregetan dan hanya mengenal Serina Munaf sebagai pelantunnya. Baik, pecinta suara sendiri, kita intip perjalanan karir Giant Step pagi hari ini dalam satu jam bersama di program Intips, Informasi dan Tips.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya, 89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari. Hancurnya sebuah harapan dua dari grup musik Giant Step ya. Dirilis pada tahun 1975 ya. Dan pecinta suara sundari, nama Giant Step memang tidak se-fenomenal dan melegenda ya, seperti halnya God Bless. Namun grup era 1970-an asal kota Bandung ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya band rock Indonesia pada masa itu yang paling tidak suka membawakan lagu-lagu orang lain. Dengan kata lain, Giant Step merupakan band rock yang berani melawan arus pada masa itu. Ketika band-band rock pribumi lain gemar membawakan lagu-lagu karya dari The Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, ataupun Grand Funk Railroad, Giant Step justru lebih bangga membawakan lagu-lagu karya mereka sendiri. Iya, saat itu membawakan lagu sendiri dianggap aneh, seperti kata Triawan Munaf, mantan pemain keyboard dan vokalis Giant Step yang juga sepupu Faris RM dan ayah kandung dari penyanyi remaja Sherina Munaf. Namun, itulah kelebihan dan sekaligus trademark dari Giant Step. Mereka juga termasuk band rock yang lumayan produktif ya. Setidaknya ada 7 album yang dihasilkan dalam kurun waktu 1975 hingga 1985. Tentu bukan hanya itu. Giant Step pun termasuk dari sedikit band rock pribumi yang berkiblat pada jenis musik progresif yang pada masa itu lebih sering disebut sebagai art rock, yang diusung oleh grup-grup Inggris seperti King Crimson, ada Pink Floyd, Gentle Giant, Yes, Genesis, dan Emerson, Lake and Palmer, ya, ELP. Nah, jika The Beatles memiliki duo tunggal, ada Paul McCartney dan ada John Lennon di sana, kemudian Stone dengan Mick Jagger dan Keith Richards, atau Zeppelin dengan Robert Plant dan Jimmy Page-nya, Giant Step pun memiliki duo tunggal yang bisa dianggap sebagai roh atau nyawanya bagi grupnya, yaitu ada Benny Subarja dan ada Albert Warnerin. Ya, pecinta sendiri, Benny dan Albert dikenal sebagai pemain gitar dan penulis lagu yang produktif. Kedua orang inilah yang membidani kelahiran Giant Step pada awal 1970-an di Bandung, kota yang sering dijuluki sebagai gudangnya para seniman musik yang kreatif. Nah, sebelum bergabung dengan Giant Step, Benny antara lain bersama dengan Buci Garna, Deddy Garna, Soman Lubis, dan Bagu Rapsman itu pernah ikut memperkuat band-band rock Bandung ya, seperti The Pills dan Shock Move. Yang terakhir ini pernah merilis album Kedi Cokrang di tahun 1973 dengan label perusahaan rekaman di Singapura. Nah, satu-satunya album Shock Move itu lumayan sukses dan menghasilkan hit seperti My Life dan Bingung. Juga ada lagu-lagu lainnya yang selain kuat liriknya itu juga enak dinikmati ya, seperti Butterfly, Insan, dan Badat. Nah, sebagaimana Benny, Albert pun termasuk salah seorang musisi andal asal kota kembang tersebut. Di samping gitar, ia juga menguasai beberapa alat musik lainnya antara lain suling. Albert juga banyak terlibat dalam proyek musik grup-grup Bandung seperti Gang of Harry Rusli. Nama Giant Step sendiri menurut Benny diambil dari sebuah stiker yang menempel di bungkus gitar milik dari Remy Silado pada waktu itu ya. Ceritanya Benny, Yoki, Suryo Prayogo, Deddy Stansa, mantan dari Rulis, dan juga Semi, mantan drummer Shake Move itu pada tahun 1975 hendak manggung di kampus ITB. Namun ketika itu belum ada nama untuk band mereka. Lalu Benny yang melihat stiker itu langsung mengusulkan nama Giant Step. Dan sejak itu Giant Step yang dimanajeri oleh Ganjar Suwargani, pemilik radio OS Bandung ya, secara resmi diproklamasikan. Nah, untuk itu pecinta sendiri, kita akan intip sesaat lagi ya bagaimana perkembangannya. Satu nomor dari Giant Step membingkiskan kembali untuk Anda ya, bertajuk Hati Yang Luka.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi. Ya, masih dalam intip informasi dan tips 1 jam bersama Giant Step Cintaku Untukmu. Sudah hadir untuk Anda, dirilis pada tahun, di akhir tahun 1975 ya. Dan beberapa sumber juga mencatat pendistribusiannya ini hingga tahun 1976. Ya, lagu yang bernuansa pop rock romantis ini ditulis dan dinyanyikan oleh Dedy Dores yang kala itu bergabung sebagai keyboard dan vokalis Giant Step dan dimuat dalam album perdana legendaris mereka yang bertajuk Giant Step Mark 1 di bawah label Lucky Record ya. Ya, formasi awal Giant Step tidak bertahan lama pecinta solo sendiri di mana Benny Subarja kemudian mengajak Adi Haryadi bass, Yanto Suyono drum dan Dedy Dores vokal dan keyboard untuk menggantikan Dedy Stansa, Shemi dan Yoki yang kemudian bergabung ke God Bless. Tidak lama kemudian Albert Warnerin juga bergabung. Nah, pada tahun 1975 itu pula Giant Step mulai masuk dapur rekaman. Album pertamanya yang diberi judul Giant Step Mark 1 1976 yang berisi 10 lagu, termasuk 5 lagu berbahasa Inggris ya. Kemudian juga di album pertama ini warna musik Giant Step itu bisa dibilang masih gado-gado. Ada warna purple, ELP, Gentle Giant. Bahkan ada 4 lagu berlirik cinta cengeng yang ditulis dan dinyanyikan oleh Dedy Dores. Giant Step baru melahirkan komposisi yang sungguh-sungguh bernuansa musik rock progresif pada album kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Giant on the Move di tahun 1976, Kukuh Nan Teguh di tahun 1977, dan Persada Tercinta di tahun 1978. Semua lagu, baik lirik maupun musiknya yang terdapat dalam ketiga album ini tergolong berani. Pasalnya mereka sama sekali tidak berkompromi dengan selera pasar yang ketika itu masih didominasi oleh lagu-lagu pop cinta remaja ala The Mercies dan Favorite Group. Ya. Nah, lagu-lagu yang terdapat di album Giant on the Move, bahkan semua liriknya itu ditulis dalam bahasa Inggris. Mereka mengangkat tema-tema sosial dan politik ya, serta lingkungan seperti liar, this is yours, what is time, dan ada air pollution. Di album ini formasi Giant Step itu mengalami perubahan, di mana posisi Dedy Dores yang keluar karena membentuk Super Kid dengan Jelly Tobing dan Dedy Stansa digantikan oleh Triawan Munaf, dan posisi Yanto Suyono digantikan oleh Hadi Arief. Nah, Triawan dan Hadi adalah mantan anggota Lizard, salah satu band rock Bandung yang pernah mendukung proyek solo Benny dalam album Benny Subarja and Lizard di tahun 1975. Dan masih dengan formasi yang sama pada tahun 1977, Giant Step merilis album Kukuh Nan Teguh yang berbeda dengan album sebelumnya, berisi 11 lagu berlirik Indonesia. Nah, di album ini pula, untuk pertama kalinya mereka itu memasukkan unsur lagu tradisional dan 2 lagu instrumental, dialog tanya dan dialog jawab ya, yang sekaligus menunjukkan kepiawaian para personilnya, khususnya raungan gitar Albert dan permainan keyboard Triawan yang untuk masa itu bisa dibilang luar biasa. Kendati sangat dipengaruhi band-band progresif luar, musik Giant Step itu sesungguhnya lebih original. Itu setidaknya jika dibandingkan dengan God Bless yang sempat mengambil potongan lagu Fourth of Five karya dari Genesis di lagu Huma di Atas Bukit. Nah, menjelang pembuatan album Persada Tercinta 1978, Triawan mundur karena alasan melanjutkan studi di Inggris. Posisinya digantikan oleh Erwin Badudu yang skillnya jauh lebih canggih daripada Triawan ya. Nah, sebelumnya Erwin sempat terlibat dalam pembuatan album solo Benny Subarja Game Piece of God Rock di tahun 1975 yang musiknya itu juga digarap oleh para personil dari Giant Step dan Lizard. Nah, bagaimana selanjutnya pecinta suara sendiri, kita nikmati dulu satu alunan hampa dari Giant Step yang dirilis tahun 1977.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi masih bareng Medis untuk intip ya, satu jam bersama Giant Step. Satu lagu bertajuk Perih ini adalah lagu dari grup band rock progresif legendaris kita Giant Step yang dirilis pada tahun 1977 ya, dimuat dalam album studio ketiga mereka yang berjudul Kukuh Nan Teguh, dirilis di bawah label Nova Recording. Lagu ini digarap oleh formasi yang diperkuat oleh Benny Subarja, Albert Warnerin, Triawan Munaf, Adi Haryadi, dan Hadi Arif. Dan lagu Perih ini menjadi salah satu track ya dalam katalog era 70-an Giant Step yang kental dengan nuansa musik progresif rock khas mereka. Ya, pecinta Suara Sunari, Youth Rock adalah proyek album idealis kedua dari Benny yang seluruh liriknya berbahasa Inggris dan sebagian besar ditulis oleh Bob Duke. Konon, Youth Rock ini semula disiapkan sebagai album Giant Step, tetapi entah kenapa kemudian diubah menjadi album solo Benny Subarja. Dan pecinta Suara Sunari, seperti dua album Giant Step sebelumnya, nuansa rock progresif yang cukup rumit masih kental ya pada album Persada Tercinta. Namun pada album kelima yang bertajuk Tinombala di tahun 1979, Giant Step tampak mulai berkompromi dengan selera pasar kala itu dengan memasukkan lagu pop cinta komersial berjudul Lisa. Sesaat lagi kita akan simak singlenya, dan pada saat itu formasi Giant Step kembali mengalami perubahannya yang cukup drastis, terutama dengan keluarnya Albert Warnerin yang posisinya digantikan oleh Harry Subarja, mantan gitaris Lizard yang juga adik kandung dari Benny Subarja. Posisi Hadi Arif pada drum juga digantikan oleh Tommy, sehingga formasi Giant Step pada periode ini adalah Benny, Harry, Adi, Erwin, dan Tommy. Nah, dengan formasi yang sama, mereka merilis album ke-6 yang diberi judul Giant Step Volume 3. Album Volume 3 ini atau album ketiga di bawah label Irama Tara ini bisa disebut sebagai album paling buruk yang pernah dihasilkan oleh Giant Step. Boleh jadi, karena Benny sendiri sebagai motor utama, Giant Step mulai disibukkan dengan proyek-proyek solonya. Sebagai penyanyi solo, nama Benny sempat melejit lewat lagu Apatis ya, karya dari Ingrid Wijanarko, dan Sesaat karya dari Hari Sabar dalam album Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors pada akhir 1970-an. Nah, dari sukses lagu Apatis dan Sesaat itu yang warna musiknya sangat dipengaruhi album soundtrack film Badai Pasti Berlalu karya dari Eros Djarot, Yuki, dan Krisye, Benny kemudian berkolaborasi dengan anak-anak pegangsaan, khususnya Faris RM, untuk membuat dua album solo dengan warna musik serupa, yaitu Setitik Harapan dan Lestari ya. Namun kedua album ini kurang begitu berhasil di pasaran, setidaknya jika dibandingkan dengan album Badai maupun Di Batas Angan-Angan dari Kenan Nasution yang juga digarap oleh kelompok pegangsaan. Baik, pecinta Suara Sunari, berikutnya adalah di tahun 80-an ya, Benny mencoba membangkitkan Giant Step dengan melibatkan kembali Albert Warnerin, Triawan Munaf, Erwin Badudu, serta Jelly Tobing. Dan pada bulan Juni mereka merilis album Gregetan ya. Nah, di album Giant Step tidak lagi, di album ini ya, Giant Step tidak lagi sepenuhnya menyajikan warna musik progresif era 1970-an. Apalagi kata Triawan pada waktu itu, produsernya minta agar mereka memasukkan sebuah lagu unggulan yang komersial ya. Jadi pecinta Suara Sunari, perjalanan Giant Step berakhir ya setelah mereka ikut tampil di acara demo solo drum Jelly Tobing di tahun 1992. Berbagai upaya untuk menyatukan kembali mereka tidak kunjung berhasil. Konon karena adanya perselisihan pribadi yang sulit didamaikan antara mantan duit tunggal yakni Benny dan Albert. Dan rupanya pecinta Suara Sunari, fenomena dua tokoh kunci dalam satu band rock yang sulit disatukan kembali tidak hanya dimonopoli grup-grup dunia ya, seperti Lennon versus McCartney, The Beatles, Roger Waters kontra David Gilmour, Pink Floyd, atau Ian Gillan melawan Richie Blackmore dari Deep Purple. Oke, pecinta Suara Sunari, tidak terasa juga nih kita sudah melirik waktu, cepat sekali waktu berlalu ya. Sudah hadir satu jam bersama Giant Step ya, satu grup musik legendaris asal Bandung, Jawa Barat yang mengusung aliran progresif rock dibentuk pada tahun 1973. Baik, sampai di sini menuntaskan intip. Selalu terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi program kami Sweet Memories akan hadir. So pastinya tetap stay di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hah, selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
7: Lebih hemat.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026 dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Video 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Dapat 9.4 FM, suara tsunami.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dinamika keroncong, suara sunari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Dinamika keroncong, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Country Special, Suara Sundari.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Terima kasih yang sudah ikutan memilih salah satu lagu dari Joni Russell, Jambalaya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM, pecinta suara Sunari. Itu dia lagu dari Lobo Simple Man. Lalu buat Tirta Yase, Wayan Tirta Yase, dengan pilihan lagu dari Can We Tweety, Don't Cry Johnny.

0: Country Special by Suarez Nari.
1: Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Masih di Country Special tentunya. Saya akan hadirkan lagu miliknya dari The Eagle dengan Take It Easy untuk Anda ya.

89,4 FM masih di Country Spesial ya. Oke, kita akan kembali menikmati lagu-lagu country lainnya seperti dari Tracy Byrne, I'm From The Country.

Oke, 89,4 ya. Itu dia Billy Dean, Billy the Kind, yang menggeser kita ke menit 18 masih di country spesial.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Lagu dari Scooty Migrasi, I love you this big, sudah mengantar kita ke menit 31 lepas dari jam jam 4 sore ya. Dan kita masih ada di country spesial pastinya, untuk lanjut dengan lagu dari Luke Bryan, Crash My Party.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM, baiklah pecinta suara sunari, kita akhiri saja. Jumpa kita di country spesial untuk hari ini, dan berlanjut lagi di acara Sweet Sunset.

Oke, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi suara kita di hari ini lewat Sweet Sunset ya, tentunya di lembaran yang ke-10 di bulan Oktober 2026. Good time. Suara Sunari.

Sweet Sunset, satu acara yang menghadirkan lagu-lagu disco dan juga reggae. Seperti kali ini ada Calvin Harris featuring John Neyman, Blame.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, yang mikirin.
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Sweet Sunset, Disco Time. Suera Suneri.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Baik, pecinta suara Sunari 89,4 FM. Lagu disco berikutnya yang akan buat suasana lebih hangat miliknya dari Eddie Huntington, ya. Dengan satu lagunya USSR.

kingdom sorrow. Your bottom, your stubborn, yes, call long.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: ...89,4 FM Pecinta Suara Senari. Rasanya kurang lengkap ya kalau kita belum mendengarkan lagu reggae dari Big Mountain.

Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

waste your time. And I think to myself, why now? What I mean? Why?

0: Alright, you guys, rise and shine!
1: Rock and Breakfast Program. Every day from 7 till 9 a.m. Only on 89.4 Suara Sedar.
2: ...89.4 FM, Pecinta Suara Sunari. Demikian tadi saya sudah hadirkan lagu-lagu disco dan reggae untuk menemani Anda di akhir pekan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu tadi. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Stay tuned at DTM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTN.

0: love
1: is my drug.
0: I like your beard.
2: Info Suara Suneri.
3: Info Suara Suneri.
4: Charlie Puth adalah penyanyi dan penulis lagu dan produser musik asal Amerika Serikat yang dikenal dengan kemampuan musikalitasnya yang kuat. Ia mulai dikenal luas lewat single See You Again bersama Wiz Khalifa yang menjadi hits global. Sejak saat itu, Charlie Puth merilis berbagai lagu populer seperti Attention, We Don't Talk Anymore, How Long yang sukses di tangga lagu internasional. Dengan perpaduan musik pop, R&B, dan sentuhan produksi yang detail, Charlie Puth menjadi salah satu musisi modern yang konsisten, menghadirkan karya berkualitas di industri musik dunia.
5: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music. Uno, dos, tres. It's been a

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Stay tuned at DTN. Dino

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare. Feel the groove, feel the vibe, only on Chesnai 89.4 FM, Suara Sunary.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunari.
4: Everything.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Come on everybody! It's time to rock and roll.

Pimo ampun luar dia waksu so buah ya biantoro suci.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time
2: to rock and roll.

0: thinking in a 46, you gotta move. Start rocking, baby, rockin', rockin', baby. Gonna rock all night, just wait and see, yeah.
1: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
2: Naon? Kenapa ya kalian nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek?
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
3: Sunrise?
1: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
2: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
1: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
2: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
4: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
1: KPID Bali.
5: It's time to rock and roll.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: It's time to rock and roll.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

Where's Jerry Lee Lewis?

0: You're listening to the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Come here, baby.
2: 89,4 FM, pecinta suara Sunari, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kali ini bersama Wina, kita lanjut lagi ya.

0: stupid.
1: Kita lanjut lagi, 89,4, sebuah lagu Take On Me, lagu yang hits di era tahun 85 oleh AHI.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, pecinta suara Sunari. Kalau tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Bon Jovi ya, dengan judul Always, sekarang kita lanjut lagi Blue Rock Hangman Dance.